Yanya manunje kwofu. Yanya mukunje jije. Yanya makanjeri nyo kulisa dalo.